pintu tangkir kopat ini kerjaya ini kita kira ini kira tu paya ikna nutu me betapa tu paya tu kripat jania jisat da bijaya sajeki sajmaya.